Usulkan ayo kal, usahlah jangan, jangan terlal, ngarang sayal, sepul tiling mulal, furhal di jangan, fujam jangan, nyudu usahlah, jangan mulaklah, sakukah jangan.